0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama.
0: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
0: Heeh.
3: Uh-huh. 5 tetes pagi.
0: Uh-huh.
3: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang paling griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Heeh. Mm-hmm. Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
0: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan.
3: Mendingan.
0: Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir. Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
0: Mm-hmm.
3: Jadi beli paketnya saya nih yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono iya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Oh, gitu.
3: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
0: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu.
0: Iya. Yeah.
3: Beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Yeah, yeah.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: yeah, Pak yeah, ya. Iya, yeah, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Gharib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mendimunusan ni sang ema. Malawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
1: Ya wis mene mancing.
0: Mancing bu apa galawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, ari sira dadi mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
1: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Kalau kita ingin senantiasa berbuat baik, mulailah dengan menata kehidupan kita, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu bahwa Rasulullah diutus oleh Allah ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu sudah hancur, sudah bejat, ya kasarnya bilang. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyasanya aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
6: AM 1368.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Ketika banyak orang keinginan mereka untuk datang ke rumah kita, bersilaturahmi dengan kita, kita wajib bersyukur bahwa ini adalah merupakan kehendak Allah yang tentunya ketika

0: Allah memberikan kepada kita banyak tamu, banyak orang yang bersilaturahmi datang ke rumah kita, maka itu berarti Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaum dakhala bi rizqihi wa idza kharaja kharaja bi maghfirati dzunubihim." Apabila tamu datang kepada satu kaum, maka dia masuk ke kaum itu dengan rezekinya, dan apabila dia keluar, maka dia keluar dengan membawa ampunan dosa kaum itu.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat daripada apa? Mengucapkan salam.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, "Jangan terpedaya kamu sama sepinya kuburan." Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya, kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan

dan selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu enggak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku innajasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku innajasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu.

0: Udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 bulan.
0: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Uh-huh. Nah, itu memang agak lama. Uh-huh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
0: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
1: oh, udah gitu. Udah mendingan ya, gitu. Oh,
0: udah enak udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Taruh 80%
1: ya. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
3: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
1: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh gitu.
3: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Keluarga Gembong di sana
3: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong?
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya?
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mandi menusan ya sang ema. Malah wang yang hilep kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
1: Ai, ya wis mene mancing.
0: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat tadi ne mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kaya konon gak buat dibin singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 1368.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sel menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya. Pengen dipelukan orang tuanya. Pengen kita berbuat sesuatu salah, dimarahin. Biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong ya.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: buntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1360.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakki fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-geringan nih balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mah bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
5: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
6: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: laki-laki bandot kalau sampai namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing kambing bawa kambing bawa kambing, nah, dipukul sama bandot bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya berapa sewanya sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu boleh. Jadi bukan jual air mani siapa tuh bandot. Kita sewa kambing bandotnya, sampai kita sewa satu jam, satu hari, berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece, jual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Al-aidillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai senjata semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh musuh masalah kawin, dorong kawin. Dorong kawin, nah rasul. Gila yang lain, waduh Pak, kalau kita membahas masalah ini kita jauh banget, jauh. Udah hapuk, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu. Wa atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafar. Baraku, satu. Pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 13.6

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi Pendidikan Agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu.

0: mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08123618108 atau 021328168800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: لهم أجرا حسنا.
1: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
0: Makifina fihi abada.
1: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
1: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.
0: Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kalima.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
1: Iz awal fityatu ila

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nahnu

0: huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. وترى الشمس إذا طلعت

0: الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: abada.
1: Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
0: Saya

0: ahada.
1: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.

0: syada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: Walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
0: Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardh absir bihi wa asmi'.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Ula

0: Wong.
1: Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: أجدن خيرا منها منقلبا.
1: Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walau

0: وولدات.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.
0: Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana min as-sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa.
1: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali.
0: وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقْرِ

0: فَمِنْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq, huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

0: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

0: Ada.
1: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
0: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا.
1: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun."
1: وَإِذْ قُلْنَا

0: badala.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia menurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

0: muda.
1: Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu Dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. Wow.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya, kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendatipun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun."
1: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا.
0: Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.

Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan itu. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: Muridnya menjawab, "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
0: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
1: Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami.

0: rusda.
1: Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra.
1: Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Qala

Musa berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun."

Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu.

0: خلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra.
1: Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?"
1: Qala

0: عذرا.
1: Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya, kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ

0: لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."

0: Hei Zir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
1: Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.

Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya.

0: أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya.

0: sababa.
1: Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

0: husna.
1: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka."

0: dzikra.
1: Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang amat sangat.

0: Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain.
1: Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra.
0: Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang dapat melindunginya dari teriknya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

0: Hingga apabila dia telah sampai di antara dua bukit, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tiada mengerti pembicaraan.
1: Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'al

0: Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"
1: Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma.
0: Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka."

0: Ufir alaihi qitran.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya.

0: Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikan hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya.
1: Wa'aradna jahannama yawma idhin lil kafirina 'arda.
0: Dan kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas.

Maka, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka Jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل من مزيد

0: dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramat, para asatidzah, wabil khusus guru kita sekaligus pimpinan Yayasan At-Taqwa Pusat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Nur Ali MA, guru kita bersama sekaligus sebagai pimpinan Masjid At-Taqwa Pusat dan juga Ketua Badan Suriah RU Pusat Al-Ustazah Al-Hajjah Atiqah Nur Ali MA, yang sama-sama dihormati Ibu Bupati, Ibu Dr. Neneng Hasanah beserta jamaah yang hadir, yang ikut rombongan pada hari ini. Guru kita bersama Ustazah Hajah Saidah Ahmad, Ustazah Hajah Mimi Jamilah, Ustazah Hajah Solihah Nur Ali BA, Ustazah Hajah Nur Laila, dan penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, kakak kami Dr. Hajah Ida Faridah, Ida Faiza Al-Sobran CMA dari Jakarta. Qariah kita yang alhamdulillah sudah datang di tengah-tengah kita, pertama itu Ustazah Hajah Mariyati, Ustazah Hajah Ida Saidah dari Ida Faridah dari Bandung beserta kawan-kawannya, seluruh jemaah Majelis Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hari ini acara haul al-mahfudzul guru bersama Kiai Haji Nur Ali yang ke-22 dan juga milad Rusulatul Ummah yang ke-19. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kami laksanakan pada hari ini insya Allah senantiasa mendapatkan curahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang akan kita terima dari para penceramah kita, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Mengatasnamakan daripada Rusulul Ummah Pusat dan juga Majelis Ta'lim Kaum Ibadah Wakaf Pusat yang biasa diisi oleh guru kita Al-Mukarram Ustazah Hajah Tegak Nur Ali MA, namun karena beliau kita maklum bersama Beliau sedang melaksanakan iddah sehubungan dengan telah meninggalnya guru kita bersama, suami daripada guru kita bersama, yaitu Bapak Haji Abdul Fatah Hidayat. Mudah-mudahan ustazah kita yang ada di rumah mengikuti secara seksama acara kita ini dan hingga akhir, dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan akan bergabung bersama-sama kita kembali. Selamat jalan kepada guru kita Ustazah Said Ahmad yang alhamdulillah tadi sudah membacakan Al-Quran di hadapan kita bersama-sama. Selamat jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ibu-ibu sehadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari silaturahim bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, khususnya kita hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren Taqwa Putri yang alhamdulillah tahun ini kita berbahagia dihadiri oleh Ibu Bupati kita. Tahun lalu kami berharap banget ya Bu ya, ternyata beliau tidak hadir, dan alhamdulillah tahun ini beliau sudah ada di tengah-tengah kita sejak tadi pagi, dan insya Allah mudahan sampai selesai. Alhamdulillah sekalian, At-Taqwa dengan segala visi misinya yang telah dibangun oleh guru kita almarhum Ampau Murid Haji Nur Ali, dan kini sudah banyak mengeluarkan murid-muridnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai-bagai profesi, apakah sebagai ustazah, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua, sebagai anggota DPRD dan lain sebagainya. Sudah cukup banyak alumni-alumni kita berada di seluruh persada bumi bangsa Indonesia ini dan telah dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau berikan. Dan alhamdulillah penampilan-penampilan dari yang pertama sampai terakhir nanti ini adalah merupakan hasil daripada pendidikan di Pondok Pesantren Taqwa Putri yang alhamdulillah kami tidak mengambil istilah kata apa ya, pembina-pembina dari luar, tetapi cukup kami ambil dari anak-anak kami yang sudah berada di masing-masing majelis taklim yang sudah alhamdulillah sudah mempunyai andil di tengah-tengah masyarakat. Dan juga alhamdulillah Rusulatul Ummah pada wilad yang ke-19 ini sudah banyak sekali acara-acara yang kami suguhkan, baik itu yang bersifat pendidikan, bersifat sosial dan sebagainya, sudah kami berikan kepada masyarakat. Dan insya Allah mohon doa restu khusus dari para Ibu Bupati bahwa insya Allah tanggal 14 Juni besok kami akan mengadakan isbatun nikah. Kami akan melegalkan sebanyak 30 pasang penantin lama yang belum mempunyai surat nikah resmi yang dilegalkan oleh pemerintah. Maka pada tanggal 14 Juni besok, insya Allah kami akan mengadakan acara isbatun nikah di Pondok Pesantren Taqwa Putri ini, akan dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Bekasi. Para ibu yang saya hormati, ini saja barangkali atas nama Ketua Seluruh Ummah dan selalu kami At-Taqwa, Ustazah Haji Kandur Ali MA, beliau menitip salam kepada semuanya dan khusus para asatizah, juga bupati, ibu bupati, dimohonkan oleh beliau untuk bisa bersinggah ke rumah beliau. Mari kita baca surah Fatihah, mudah-mudahan guru kita bersama almarhum Almarhum Nurul Halim dan Ibunda Hajah Siti Rahmah yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburannya, dan Allah jadikan radhah min riyadil jannah. Dan pada guru kita Ustaz Haji Dr. Ali MA, Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan ba'da id milaud bisa aktif kembali dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ala hadhin niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy

0: Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

Engkau yang pernah mengisi cerita hidupku. Engkau yang pernah memberikan aku cintamu.

0: Ca, mencegah timbulnya gangguan kulit, aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri
4: iya,
3: gitu enak.
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini mengganjal di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum USA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4 ya, bulan?
4: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama.
3: Oh.
4: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
4: ya,
3: waktu gitu, Pak.
4: Waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
3: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
4: udah enak, udah sembuh gitu.
3: 2 bulan
4: taruh ya. Kalau 80% dah.
3: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang ono ya, yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Oh, gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budek, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba ya. Cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gagah lah madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak. Manti menusan ya sang ima. Malawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangkai.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Jabir radhiyallahu anhu berkata, suatu saat Rasulullah menemui kami. Beliau berkata, baru saja kawan setiaku Jibril pergi dari hadapanku. Ia berkata kepadaku, Muhammad, demi zat yang mengutusmu secara benar, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba yang menyembahnya selama 500 tahun di atas sebuah gunung di sebuah laut. Tinggi dan lebar gunung tersebut adalah 30 dirah, sedangkan laut yang mengelilinginya seluas 4.000 parsak. Di dekat orang tersebut keluar sebuah mata air tawar sebesar jari tangan yang terus-terusan mengalir. Air ini bersumber dari bawah gunung. Sementara itu di atas gunung tersebut, di dekat tukang ibadah ini, terdapat sebuah pohon apel yang setiap malam selalu berbuah. Siang dan malam orang ini terus-terusan menyembah Allah. Jika waktu sore tiba, ia turun untuk mengambil air minum. Ia turun untuk mengambil air minum dan apel. Setelah selesai melakukan hal itu, ia meneruskan lagi ibadahnya. Selanjutnya orang ini meminta kepada Tuhannya agar diambil nyawanya dalam keadaan sedang sujud. Dan dia meminta kepada Allah agar tidak memberikan kesempatan kepada bumi atau perkara yang lainnya untuk mengganggu dirinya sampai dirinya dibangkitkan nanti dalam keadaan sujud. Maka Allah mengabulkan apa yang diminta olehnya. Kami biasa melewati orang tersebut ketika kami turun dan naik ke langit. Kami pun berdasarkan ilmu menemukan bahwa orang ini pada hari kiamat akan dibangkitkan. Ia berdiri di hadapan Allah. Tuhan berkata kepadanya, wahai para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Tapi orang tersebut berkata, wahai Tuhanku, atas amalku, bukan karena kasihan. Kemudian Allah berkata, wahai para malaikat, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lalu orang tersebut berkata lagi, wahai Tuhanku, atas amalku, bukan karena kasihan. Lalu Allah berkata lagi, wahai para malaikat, ukurlah amal hambaku ini dengan nikmatku kepadanya. Ternyata ditemukan bahwa sebuah nikmat dapat melihat saja telah mampu melingkup ibadahnya yang dilakukan selama 500 tahun. Kemudian ditambah nikmat jasad yang masih jauh terbandingi oleh amalnya. Allah berkata kepada para malaikat, bawa lagi orang ini ke sini. Maka ia pun dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapa yang menciptakanmu, padahal sebelumnya engkau bukan apa-apa. Lalu orang itu menjawab, dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, siapa yang menciptakanmu, padahal sebelumnya engkau bukan apa-apa.

tiap malam, padahal biasanya pohon apel berbuah dalam setahun sekali. Dan siapa yang diminta olehmu untuk dapat mencabut nyawamu pada saat sujud?" Kemudian sang hamba itu pun menjawab, "Semuanya engkau ya Allah." Lalu Allah berkata, "Nah, itu semua atas rahmatku. Dan atas rahmatku pula, aku memasukkanmu ke dalam surga. Wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Sesungguhnya engkau hambaku yang paling baik." Maka Allah memasukkan hamba itu ke dalam surga.

Syekh Abu Ja'far Al-Makki berkata, "Saya mendapatkan kabar bahwa Abu Yazid kecil ketika hafal ayat yang berbunyi, 'Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit dirinya.'" Al-Muzammil 1 dan 2. Lalu Abu Yazid kecil berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, bagi siapa ayat ini diperuntukkan oleh Allah?" Bapaknya menjawab, "Wahai anakku, orang yang disebutkan dalam ayat itu adalah Nabi Muhammad." Lalu Abu Yazid kecil pun berkata lagi, "Wahai bapakku, kenapa engkau tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad?" Kemudian bapaknya menjawab, "Sesungguhnya ibadah malam khusus untuk beliau. Baginya adalah fardu, berbeda kepada umatnya." Lalu Abu Yazid kecil terdiam dan tidak berbicara. Namun ketika ia hafal ayat yang berbunyi artinya, "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu." Al-Muzammil ayat 20. Lalu Abu Yazid kecil berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, saya mendengar ada sekelompok orang yang melakukan bangun malam. Siapakah mereka itu?" Bapaknya menjawab, "Mereka adalah para sahabat." Lalu Abu Yazid kecil berkata, "Apakah ada kebaikan meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya?" Kemudian bapaknya menjawab, "Engkau benar, wahai anakku." Maka sejak itu bapak Abu Yazid selalu bangun malam dan melakukan sholat. Lalu pada suatu malam Abu Yazid kecil bangun sementara bapaknya sedang melakukan sholat. Ia pun berkata kepada bapaknya, "Ajarkan kepadaku bagaimana cara melakukan bersuci dan sholat bersamamu." Kemudian sang bapa menjawab, "Wahai anakku, sudahlah kamu tidur sebab kamu masih kecil. Nanti saja kalau kau sudah dewasa, bapa akan mengajarimu." Kemudian Abu Yazid berkata, "Jika pada hari di mana orang-orang keluar berhamburan untuk melihat amal mereka, saya akan katakan kepada Tuhan, 'Saya bertanya kepada ayahku tentang bersuci dan sholat, namun ayahku enggan memberitahu dan malah berkata, sudahlah kamu tidur sebab kamu masih kecil. Nanti saja kalau kau sudah besar.' Maka engkau mau jika saya mengatakan hal itu?" Lalu ayah Abu Yazid berkata, "Oh, tentu tidak mau, nak. Demi Allah, saya tidak mau mengalami seperti itu." Maka Abu Yazid diajari oleh ayahnya cara bersuci dan melakukan sholat, sehingga selamanya ia ikut bersama ayahnya melakukan sholat.

Abdullah bin Mubarak bercerita, "Ketika aku berhaji di Hijr Ismail, aku bermimpi bertemu Rasulullah dan berkata kepadaku, 'Jika kamu pulang ke Baghdad, maka datangilah ke suatu tempat dan carilah Bahram orang Majusi. Sampaikan salamku untuknya. Katakan bahwa Allah meridhoinya.' Aku lalu bangun, lalu segera kuucap, 'La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.' Apakah ini mimpi dari setan? Ku ambil air wudu, salat dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Masya Allah, aku tertidur lagi dan bermimpi seperti itu 3 kali. Usai ibadah haji, aku pulang ke Baghdad. Ku cari tempat dan desa yang dimaksud. Lalu saya bertemu dengan seseorang yang tua. Aku pun bertanya, 'Apakah Anda yang bernama Bahram yang Majusi?' Lalu orang tua tersebut menjawab, 'Ya.' Lalu aku bertanya lagi, 'Apakah Anda mempunyai kebaikan bagi Allah?' Lalu ia pun menjawab, 'Ya, aku meminjami orang dan menarik keuntungan saat pengembaliannya. Itu baik menurutku.' Lalu aku berkata, 'Itu haram. Ada lagi yang lain?' Lalu orang tua itu berkata, 'Ya, saya punya 4 putri dan 4 putra. Aku kawinkan masing-masing anak laki-lakiku dengan anak perempuanku.' Lalu aku terkaget dan berkata, 'Itu haram. Ada lagi yang lain?' Laki-laki tua itu pun berkata, 'Ya, saya buat perkawinan anak-anak ala Majusi.' Aku pun berkata, 'Itu juga haram. Ada lagi yang lain?' Laki-laki tua pun itu berkata, 'Ya, salah satu putriku ada yang paling cantik. Aku tak mendapatkan laki-laki yang sepadan dengannya. Maka ia kukawini sendiri. Pada malam pertama itu, saya buat walimah yang dihadiri 1000 orang Majusi.' Lalu aku pun berkata, 'Itu juga haram, Pak. Ada lagi yang lain?' Lalu laki-laki tua itu pun berkata, 'Ya, dalam suatu malam, ketika aku menyetubuhi anakku, datanglah wanita yang seagama dengan Anda. Seorang muslimah menyulut lampu dari lampuku. Aku menyulutkannya. Ketika aku masuk, lampunya mati lagi. Aku menyulutkannya lagi. Begitu aku masuk, lampunya mati lagi. Aku menyulutkannya lagi. Kemudian aku berpikir, jangan-jangan dia mata-mata pencuri. Maka aku pun mengikutinya dan masuk rumahnya. Wanita itu punya beberapa anak. Ketika masuk, 'Wahai ibu, apakah ibu membawa sesuatu?' Kami tak tahan lagi menahan lapar. Wanita itu air matanya bercucuran dan ia berkata, 'Aku malu kepada Tuhan jika meminta kepada seseorang selain dia, apalagi kepada musuh Allah orang Majusi.' Kemudian orang tua itu meneruskan perkataannya, 'Ketika aku mendengar ucapannya, aku segera pulang. Ku ambil nampan, ku isi makanan dan segala sesuatu, lalu ku antar sendiri ke sana. Itulah kebaikanku.' Lalu aku pun berkata, 'Kamu berhak bergembira. Ada kabar gembira buat kamu,

dari Rasul dalam mimpi saya. Lalu aku ceritakan mimpi itu. Lantas ia pun membaca dua kalimat syahadat. Setelah itu dia pingsan dan akhirnya meninggal. Aku mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Di akhir cerita, Abdullah bin Mubarak berkata, "Wahai hamba Allah, berdermalah kepada makhluk Allah, karena itu bisa mengubah musuh menempati derajat kekasih."

Ada seorang laki-laki yang sedang kerencingan dengan minuman keras. Suatu saat dia mengundang sahabat-sahabatnya. Datanglah orang-orang yang diundangnya tersebut. Kemudian pemabuk berat ini memanggil pelayannya dan menyerahkan uang sebanyak 4 dirham. Dia meminta pelayannya agar membeli buah-buahan untuk pertemuan itu. Di tengah-tengah perjalanan menuju pasar, sang pelayan bertemu dengan Mansur bin Amir, seorang ulama zuhud. Mansur berkata, "Barang siapa menyerahkan 4 dirham untuk orang fakir yang sedang mengembara, maka saya akan mendoakan dia dengan 4 doa. Kemudian pelayan tersebut menyerahkan 4 dirham tadi kepada Mansur. Mansur pun berkata, "Mau didoakan apa dirimu?" Pelayan pun berkata, "Saya meminta 4 doa. Pertama, saya mempunyai majikan yang sangat bengis. Saya menginginkan engkau mendoakanku agar bisa terbebas darinya. Doa yang kedua, engkau doakan agar 4 dirham ini diganti oleh Allah. Kemudian doa yang ketiga, mudah-mudahan Allah mengampuni majikanku. Dan doa yang keempat, mudah-mudahan Allah mengampuniku, mengampuni majikanku, mengampunimu dan orang-orang yang datang atas undangan majikanku itu." Setelah mendengar permintaan pelayan itu, maka Mansur berdoa sesuai atas permintaannya. Setelah Mansur selesai berdoa, pelayan tadi pulang ke tempat majikannya. Sang majikan yang pemabuk itu berkata kepada pelayan dengan nada yang sangat kesal, "Kenapa engkau terlambat? Dan mana buah yang saya pesan?" Si pelayan menceritakan pertemuannya dengan Mansur dan menceritakan pula bahwa uang yang sebanyak 4 dirham telah diberikan kepadanya. Ketika mendengar kabar tersebut, pemabuk ini terdiam dan meredaklah amarahnya. Dia bertanya kepada pelayannya, "Apa yang engkau minta kepada Allah?" Kemudian si pelayan menjawab, "Saya meminta agar saya dibebaskan dari perbudakan." Lalu laki-laki pemabuk itu berkata, "Saya memerdekakanmu dan engkau sekarang bebas tanpa syarat apapun." Lalu laki-laki pemabuk itu bertanya, "Apa doamu yang kedua?" Pelayan pun menjawab, "Saya meminta kepada Allah agar dia mengganti uang 4 dirham itu kepadaku." Sang majikan pun berkata, "Engkau saya beri uang sebanyak 4.000 dirham. Lalu apa doamu yang ketiga?" Pelayan pun menjawab, "Saya meminta kepada Allah agar dia memberi tobat kepadamu." Sang majikan pun menundukkan kepala lalu menangis. Kemudian melemparkan seloki araknya dan memecahkan semua botol-botol minumannya. Selanjutnya dia berkata, "Saya bertobat kepada Allah dan saya berjanji tidak akan minum minuman lagi." "Lalu apa doamu yang keempat?" Pelayan itu pun menjawab, "Saya meminta didoakan kepada Mansur agar Allah mengampuniku, mengampunimu dan kepada orang-orang yang hadir di sini." Kemudian sang majikan berkata, "Hal itu bukanlah urusanku, tetapi hak Tuhan yang Maha Pengasih." Kemudian ketika malam dan sang majikan tadi tertidur, dia mendengar ada orang yang memanggil kepadanya, "Engkau telah melakukan apa yang sangat tepat bagimu. Sungguh, Allah telah mengampuni kepadamu, kepada pelayanmu, kepada Mansur bin Amar, dan kepada orang-orang yang tadi hadir

Sohib Karib At-Taqwa, Nabi Isa pernah merasakan kehilangan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Pada saat ibundanya tercinta meninggal, Nabi Isa tidak berada di sisinya. Maryam menghembuskan napas terakhirnya di atas sebuah gunung. Pada saat itu, Nabi Isa merasakan kehampaan yang luar biasa. Sosok ibu yang sangat beliau sayangi dan selalu menjadi teman curhatnya telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Begitu sedihnya Nabi Isa hingga saat dirinya turun gunung untuk meminta bantuan kaum Bani Israel untuk mengurus jenazah ibunya. Tapi tak seorang pun dari mereka yang bersedia membantunya. Kemudian Nabi Isa pun kembali naik ke gunung di mana jenazah ibunya berada. Gelisah dan gelisah yang Nabi Isa rasakan, namun tak lama setelah itu Allah pun mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail agar turun ke bumi dengan membawa serta bidadari untuk mengurus jenazah ibunda Nabi Isa. Setelah bertemu dengan para malaikat dan para bidadari, Nabi Isa pun segera meminta pertolongan untuk memakamkan jenazah ibunya. Saat itu, malaikat Jibril berhadapan dengan Nabi Isa dan berkata, "Ya Isa, aku ini sebenarnya adalah malaikat Jibril dan sahabatku ini adalah Mikail. Aku sudah membawakan obat tubuh dan kain kapan dari Allah, dan para bidadari cantik jelita sekarang sedang turun dari surga untuk memandikan dan mengkafani ibumu." Begitu mendengar penuturan malaikat Jibril, Nabi Isa pun sangat bahagia. Tak lama kemudian, malaikat Jibril pun menggali kubur di atas gunung untuk makam ibunda Nabi Isa. Ketika para bidadari telah sampai di bumi, mereka langsung memandikan dan mengkafani jenazah Maryam. Setelah itu, jenazah Maryam disolatkan, kemudian dikuburkan. Lalu, Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar kata-kataku, dan tidak sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibuku kini telah meninggal, sedangkan aku tidak menyaksikan sendiri ketika dia wafat. Oleh karena itu, izinkanlah dia berkata sesuatu kepada aku." Kemudian tak lama setelah ibunda Nabi Isa dimakamkan, Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku telah memberi izin kepadanya." Mendengar firman Allah tersebut, Nabi Isa pun langsung pergi ke makam ibunya. Setelah sampai di makam, Isa pun berkata, "Assalamualaikum ya ibu, bagaimanakah dengan tempat pembaringanmu dan tempat kembalimu, dan bagaimana pula kedatangan Tuhanmu?" Lalu Maryam pun berkata, "Tempat pembaringanku dan tempat kembaliku adalah sebaik-baiknya tempat. Sedangkan aku menghadap kepada Tuhanku, aku tahu bahwa dia telah menerimaku dengan rela." Lalu kemudian Nabi Isa pun berkata, "Wahai ibu, bagaimanakah rasa sakitnya mati itu?" Kemudian ibunya pun berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan sebenar-benarnya, belum hilang rasa pedihnya mati aku rasakan hingga sekarang. Demikian pula rupa malaikat maut yang belum hilang dari pandangan mataku." Kemudian Nabi Isa pun merasa lega karena ibunya telah mendapatkan nikmat kuburnya. Nabi Isa pada detik-detik terakhir meninggal ibunya, beliau turun gunung untuk mencari kayu bakar dan makanan yang digunakan untuk berbuka puasa nantinya. Dalam riwayat lain, ibunda Maryam meninggal pada saat sedang menunaikan sholat. Dikira Nabi Isa, ibunya tengah menjalankan sholat, hingga Nabi Isa pun turut juga melaksanakan sholat hingga pagi menjelang. Setelah pagi inilah Nabi Isa baru sadar bahwa ibunya telah berpulang ke rahmatullah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seperti kita maklum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang namanya iblis, pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari sorga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, "Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim." Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an syama'ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya dari empat penjuru angin, iblis dan seluruh bala tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia, sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dikejar kecuali dunia dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat. Dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu tiga ta itu. Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini wa'an mimbaini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau. Dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aymanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansama ilihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Dan Allah lebih tahu itu. Baik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Dan Allah lebih tahu itu.

akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah, inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, "Pak, saya gagal menggoda si Fulan karena imannya kuat." "Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau, tidak mau. Tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita tidak bisa, tempuh segala macam cara." Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu konditenya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kadar militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar, nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini, kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna. Dia termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat, itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asharun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka?" Pertama, kata iblis, "Teman saya Hakimun Jah."

syair, hakim yang curang, hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di sorga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke sorga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita, tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim untuk keluarga, dalam pergaulan. Hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu. Lebih-lebih hakim yang memang menjadi pengayom masyarakat. Bukankah lambang para hakim digambarkan dalam bentuk neraca yang berimbang? Tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Dalam arti objektif memberikan keputusan sesuai dengan hukum. Sehingga masyarakat terlindungi. Dan hakim yang adil secara praktis adalah musuh daripada setan. Dimanapun setan dan iblis paling gak demen sama hakim yang adil. Itu merupakan musuh besar bagi setan. Yang menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar. Walaupun yang salah orang besar, yang benar orang kecil. Dan kita memang oleh baginda Nabi diajarkan satu doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Sebab sering kita lihat yang benar jadi tidak benar. Ini memerlukan kekuatan batin. Yang benar tampakkan kepada kami kebenarannya ya Allah. Sebab sekarang banyak ketidakbenaran yang dikamuflase. Banyak ketidakbenaran yang diberikan lipstick sehingga kelihatannya menjadi benar. Ini baik doa ini saya pikir dibaca oleh para hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepada saya bahwa yang benar itu benar. Dan tidak cuma sekedar itu. Warzuqni tiba'ah. Berikan kekuatan kepada saya untuk mengikuti kebenaran itu.
Sebab kadang-kadang terjadi juga dia tahu yang benar itu benar, tapi tidak punya keberanian moral untuk mengatakan bahwa itu benar. Dia tahu itu barang yang hak, tapi tidak terpanggil mengikuti yang hak. Tidak punya kekuatan moral untuk mengikutinya. Lalu doa ini pun disambung, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang batil adalah batil, bahwa yang salah adalah salah, bahwa yang munkar adalah munkar. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi yang munkar, yang batil, yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mencaci kaum pelacur sebagai sampah masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwa pelacuran di bidang hukum, pelacuran di bidang intelektual, karenanya maka hakim yang adil merupakan musuh utama daripada iblis dan setan. Mereka akan sibuk sekali kalau seorang hakim sudah berketetapan untuk melahirkan keputusan hukum yang seadil-adilnya. Ini yang pertama, teman setan adalah hakim yang nyeleweng, yang tidak adil. Yang kedua, teman saya, kata iblis, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong itu teman setan. Orang miskin sombong itu lebih teman lagi tuh. Sebab ini sudah kelewatan. Kalau orang kaya sombong barangkali ya, barangkali masih lumayan lah, memang kaya. Tapi kalau sudah miskin sombong, minta ampun. Orang kaya yang sombong adalah musuh iblis. Sebab pada hakikatnya tidak ada yang kaya dalam kehidupan ini kalau sudah bercermin kepada apa sih yang kita punya. Nabi Sulaiman karena merasa menguasai antara masyrik dan maghrib, satu hari pernah mohon izin kepada Allah, "Ya Allah, saya mohon izin kepadamu untuk memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhlukmu sekedar satu hari saja." Baik. Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya saat semua makhluk. Karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah, sudah selesai Sulaiman? Sudah, ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, "Maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu enggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya?" Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini. Sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman. Sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak,

bukan benda. Orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, wah kelihatannya tenang-tenang saja, Pak. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa. Padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa. Harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung, hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Seperti kran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen. Wong ditunjuk jadi agen Allah, kok enggak bangga? Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah enggak ada. Kan kadang kita berpikir, yang nyari duit gue sengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya gak ngasih dia, barangkali gak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya enggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu, enak aja. Peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nadah aja. Berbahagialah orang jika lu sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung, senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau, wah, semua gaya hidupnya serba jet set, wah, wah, wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong, teman iblis, teman setan. Setan senang betul.
Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lain memang. Kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti, pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Yang ketiga, teman iblis itu tajirun khain, pedagang yang berkhianat, baik kepada sesama teman pedagangnya karena ingin lebih maju dari yang lain, terjadi persaingan yang tidak sehat di berbagai bidang bisnis, ataupun kepada para pembelinya dengan mengatakan barang yang baik adalah barang yang tidak baik menjadi baik. Sebab pada dasarnya apabila kaum pengusaha sudah berkhianat, akan timbul kegoncangan ekonomi. Dan kegoncangan ekonomi dampaknya adalah melahirkan kelas-kelas kemiskinan. Kemiskinan merupakan satu perangkap iblis. Biasanya orang kalau sudah melarat, sudah dekat banget sama kafir. Kalau tidak dilatar belakangi oleh nilai iman yang kuat. Udah melarat, udah dekat benar dah sama kafir. Apalagi iblis ini menggodanya. Pandai dia. Kepada orang miskin dia datang dengan bujukan materi. Kepada yang cukup hartanya, dia datang dengan bisikan lain. Pendeknya, iblis dan setan itu kalau ibarat tukang joget, dia ngerti betul irama kendang. Di mana kelemahan orang itu dia selidiki, dia pelajari. Dari arah situ dia masuk. Dan secara strategi perang, iblis dan setan ini posisinya memang lebih menguntungkan daripada kita. Kenapa? Dia melihat kita, kita mah enggak lihat dia. Dia bisa pelajari kebiasaan dan kecenderungan kita. Kita enggak tahu kadang-kadang kelemahan kita. Dari arah itu dia masuk. Posisi dan strateginya lebih menguntungkan daripada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bila ekonomi sudah goncang, terjadi penimbunan barang, terjadi spekulasi harga, timbullah kegoncangan sosial. Dan dikala itu setan dan iblis pesta. Dia merasa perangkapnya berhasil. Persaingan-persaingan yang tidak jujur, yang pada dasarnya akhirnya bukan cuma merusak sistem ekonomi, tapi juga mempengaruhi hasil kerjaan. Dalam tender-tender usaha-usaha besar misalnya, oleh karena mengajar supaya dia yang mendapat proyek, dia tidak segan sogok sini, suap sana, semir sana, usap sini. Tinggal untungnya sedikit dan dia harus dapat untung besar. Akhirnya apa? Proyek yang dikerjakan cuma asal sekedar jadi. Tidak seperti standar yang ditetapkan lagi. Juga tidak merupakan kesalahan yang sepenuhnya harus dibebankan kepada dia. Kesalahan yang merupakan siklus. Mata rantai, sudah lingkaran setan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kalau manusia sudah jadi teman setan, lebih buas daripada bajing. Karena bajing cuma makan kelapa, tapi bajingan sudah apa saja dimakan. Sudah jadi teman-teman iblis, tidak ngerti halal haram, hak dan batil, ini kepentingan pribadi apa kepentingan orang banyak, yang penting sikat saja. Jadi yang ketiga ini targetnya memang kekacauan ekonomi. Yang kemelaratan, kemiskinan merupakan tangga untuk sampai kepada kekafiran. Dan iblis tahu betul itu.
lain. Misalnya contoh yang diberikan oleh Rasul. Rasul kan pernah dagang di kala remaja itu, membawa dagangannya Siti Khadijah kain. Beliau dagang kain. Berapa kain ini? Oh, kalau ini saya ambil dari Ibu Khadijah 25 rupiah. Saudara mau beli saya berapa terserah, asal saya ada untungnya. Dan kalau modalnya 25, betul-betul beliau bilang 25. Jujur. Kita kan enggak, udah bohong campur sumpah lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, teman-teman setan, teman-teman iblis, syaribul khamr. Orang yang minum arak, pemabuk, itu teman setan. Bahkan divonis tidak beriman. Orang yang pada saat meninggal dunia di dalam perutnya itu masih ada khamr, tidak beriman divonis. Jadi dalam satu pesta di mana disediakan minuman-minuman keras, iblis itu sudah masang perangkap. Dan bila minuman itu dihampiri orang, dia mulai senang, wajahnya berseri-seri. Kalau minuman dituang ke gelas, dia tepuk tangan. Bila minuman mulai mengalir ke tenggorokan, dia jijimprakan iblis. Girang bukan main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk, orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara. Dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr. Orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik, kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, gak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya. Kalau sudah qat'i dilarang, gak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamr ini ya morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky, membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas, lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Mabok kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang rugi, dirugikan. Tapi minum khamar, siapa yang rugi? Uang-uang saya, saya beli dengan uang saya, yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama, jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu. Nyobain ketagihan.
Ya, kalau orang tuanya masuk golongan have, mampu. Kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah, sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras, sekali dia tidak minum, sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu, sudah enggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu enggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu video kah itu mobil kah digade dulu. Kalau di kampung anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya zahirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri, tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Oleh karena itu pantas kalau dalam perjalanan Mi'raj, begitu hendak start dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, kepada baginda Nabi disodorkan 2 gelas minuman, segelas susu dan segelas arak. Muhammad, kau ambil salah satu minuman itu, kau minum. Mantap, Nabi mengambil gelas yang isinya susu lalu beliau minum. Selesai minum, kata Jibril, "Saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa? Untung saja susu yang kamu minum. Kalau arak yang kamu ambil, kamu pilih dan kamu minum, pasti umatmu bakal pada jadi umat teler semua nantinya. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler. Apalagi kalau beliau memilih khamar waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup. Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana? Sirup apa jamu? Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. Memang pahit, getir, gak enak, tapi besok pagi badan enteng, kerja semangat, berpikir cerdas, gairah ada. Orang yang pikirannya pendek, ngapain jamu getir nih, sirup nih, manis ini. Dia minum, bukan main manisnya, besok pagi bibir pada jontor. Begitulah dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita berusaha dengan sekuat kemampuan untuk menghindarkan diri dari minuman keras dan pengaruh-pengaruhnya. Yang kelima, teman iblis itu al-qattat, tukang-tukang fitnah. Itu suling iblis itu, trompet setan. Sebab apa? Benar kalau Quran mengatakan, Nabi mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Sebab apa? Pembunuhan membunuh orang secara langsung. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Kalau mati mau mendingan cepat daripada pelan-pelan. Pelan-pelan mati, cepat mati enakan cepat, enggak ngerasain sakit. Fitnah membunuh orang pelan-pelan. Nama baik orang hancur, dicoreng-moreng di tengah masyarakat. Maka tukang-tukang fitnah, teman-teman setan, dari dunia sampai ke neraka nanti. Karena fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Mengada-ada yang tidak ada diada-adakan, fitnah. Melebih-lebih, berita semeter jadi 3 meter, yang 2 meter. Ya kalau positif, kalau negatif, fitnah. Memang orang bilang kalau kita nitip duit jangan harap lebih, kurang bisa. Tapi kalau nitip omongan jangan harap kurang, pas saja sudah untung itu. Biasanya lebih, namanya omongan.
Satu meter jadi dua meter, dua meter jadi tiga meter. Itu sifat dari yang namanya omongan. Kita kirim uang, udah gak bakalan lebih dah. Ini nitip uang sama saya 50 ribu, tambahin 10 ribu, ah langka yang berpikir begitu. Kurang malah bisa, enak aja nitip, gua kan kemarin pakai ongkos. Hitung ah, transport misalnya. Tapi kalau sudah nitip omongan, pas saja sudah untung loh. Biasanya malah lebih. Fitnah pernah melanda Nabi Zakaria. Fitnah pernah melanda Habil dan Qabil. Fitnah pernah melanda Nabi Ibrahim. Fitnah bahkan pernah melanda kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa yang lazim kita kenal dengan hadisul ifki, bagaimana gosip pun sempat mengguncang rumah tangga kehidupan baginda Nabi. Sehingga pantas kalau beliau sendiri mengatakan al-fitnatu ashaddu minal qatsli. Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan, karena fitnah membunuh orang secara pelan-pelan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lidah tidak bertulang. Shaghirul jirmi azimul jurmi. Kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Kalau kita luka karena silet 2-3 hari boleh sembuh. Tapi luka karena lidah seumur hidup kita ingat. Asal lihat orangnya ingat. Nih dia nih yang ngomong kagak enak banget, deh gua tandain dah. Itulah sebabnya pepatah bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat jikalau dia pandai menjaga lidahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang keenam, teman setan sahibur riya. Orang yang riya, beramal cuma to show only, supaya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Riya namanya. Tidak ada ikhlas. Sebab kata Imam Ghazali, annasu kulluhum niyamun illal alimun wal alimuna annasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mughtaruna ilal mukhlisun. Manusia itu pada hakikatnya mati kecuali orang alim. Orang alim sekalipun hidup hakikatnya adalah tidur, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali orang yang ikhlas. Tepat ini fatwa Imam Ghazali. Manusia hakikatnya tidur kecuali orang yang alim. Orang yang alim walaupun hidup tapi tidur. Hidup tidur, ya gak bisa berbuat banyak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas. Jadi kalau amal itu adalah jasad, ikhlas itu adalah ruh. Amal tanpa ikhlas patung. Patung tidak bisa berkembang, tidak bisa berbuat banyak, namanya patung. Itu amal tanpa ikhlas. Ini termasuk penyakit batin toh, ikhlas, apa riya, ujub, sum'ah, penyakit kepengen didengar orang, penyakit kepengen dilihat orang. Wah, kalau sembayangnya dilihat orang mantap betul, kayak besok mau mati. Tapi kalau sudah sembayang enggak dilihat orang, wah kilat khusus. Cepat bukan main. Riya. Ini yang menghancurkan amal ini enggak terasa. Sifat kita sendiri. Riya ini menggeragoti amal. Sebagaimana api menggeragoti kayu bakar. Yang ketujuh. Teman setan akilu malil yatim. Orang yang memakan harta anak yatim. Itu setan senang betul itu. Dia bisikkan, kau kan ngurus anak yatim. Ah,
kau sudah menanamkan budi kepada mereka, jadi wajar kalau kau ambil bagian. Mula-mula memang dalam batas yang wajar, makin lama malah berebut sama yatimnya. Makin kesenoin, yatimnya malah enggak keduman, panitianya yang kenyang. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ini merupakan teman setan. Sebaliknya, orang yang melindungi anak yatim, kata Nabi, seperti dua jari ini dengan aku di akhirat nanti. Dekat derajatnya dengan Rasul. Yang kedelapan, teman setan, al-mutahawinu bis-shalah, orang yang nganggap enteng sholat, ngenteng-ngentengin sholat. Nanti aja dah, kalau udah tua-tuaan, ah bayang mah gampang, saban sari ada. Kalau ini nih tinju jarang-jarang. Al-mutahawin, ngenteng-ngentengin. Pada dasarnya agama itu mudah, jangan dipersulit, tapi juga jangan dipermudah. Agama itu tidak berat, jangan diberat-beratin, tapi juga jangan dienteng-entengin. So yang enteng, kalau kita entengin, akhirnya menganggap remeh. Mulanya memang sedikit, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, makin bertumpuk. Apalagi kalau sadar kita sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana rumah akan tegak tanpa tiang yang kuat? Bagaimana agama akan tegak dalam diri seseorang kalau sholatnya dia enteng-entengi? Jangankan yang sunnah, yang wajib saja. Kadang-kadang tutup lubang gali lubang. Padahal itu merupakan tiang pokok. Rumah itu untuk kuat harus ada tiang-tiang tambahan. Tiang tambahan ini ya nawafil, ya rawatib, sholat-sholat sunnah itu. Itu untuk menjaga stabilitas temperatur batin kita kepada Allah. Al-mutahawinu bis-shalah. Jadi kalau sudah masuk waktu, beduk misalnya berbunyi, azan berkumandang, iblis mulai menyebar bala tentaranya. Pasukan, siap! Kama yang dagang dia bisikin. Sedang enaknya lo dagang, gue beli lagi banyak-banyak, sembahyang mah ada besok. Sama yang kerja, oh, jangan ditinggal ini kerjaan, tanggung, sembahyang masih ada besok. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Andai kata kita berhasil, kita tinggalkan kesibukan, lalu kita pergi sholat, apa iblis diam, setan tenang? Tidak, masih dia bisiki kita. Iya, kalau mau sembahyang ya sembahyang, cuma buruan udah. Nah, yang mau belanja, yang menunggu, bukan main. Sampai rukuk kita tidak sempurna, bacaan kita semrawut, sujud kita tidak lengkap, sholat juga, tapi disitulah masuk iblis. Atau kalau itu kita berhasil cegah, rukuk tertib, ada tumakninah, sujud bagus, iblis masuk lagi. Wah, memang sembahyang kamu mantap. Orang lain gak ada yang sembahyang kayak kamu. Yang timbul apa? Ujub. Sombong kepada diri sendiri. Begitu rapi sembahyang, lu ya, pada gak sembahyang apaan lu? Gua nih. Itu sudah perangkap iblis. Jadi lewat segala macam cara dan jalan, kepada yang ibadahnya bagus ditanamkan rasa ujub. Kepada yang mau berusaha bagus ditanamkan sifat was-was, buru-buru. Saudara-saudara kaum muslimin, ini yang ke-8. Yang ke-9, mani'uz zakah. Orang yang enggan membayar zakat itu teman setan. Gak ada urusan sama zakat. Sayang-sayang harta dizakatin. Saudara-saudara, padahal zakat itu kata Nabi, zakku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi barangkali bercampur harta itu dengan sedikit yang
tidak baik, bercampur dengan yang kotor. Zakat itu membersihkan yang lain. Kita misalnya dalam satu kelas punya murid 40 orang, 42 orang, ada 2 orang yang bandel, enggak ketulungan. Sudah segala macam cara kita perbaiki, enggak juga berhasil. Ini kan kalau enggak diatasi kan mempengaruhi yang teman-teman yang 40 orang. Untuk menyelamatkan yang 40 ini, enggak apa-apa yang 2 keluarin. Bikin pemecatan. Anak saudara, kami sudah tidak sanggup lagi mengajar. Dengan ini kami berhentikan dari sekolah yang kami pimpin untuk menyelamatkan teman-teman yang lebih banyak. Mengeluarkan yang 2 untuk menyelamatkan yang 40. Sebab kalau tidak ini nanti ngerembet, yang 40 ngikut jadi ngeres. Itu juga harta. Zakat untuk membersihkan yang masih tersisa. Yang terakhir, yang ke-10, teman setan, musuh, teman iblis, man yutilul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, penghitung bintang di langit, yang hidup cuma ngitung jikalau. Wiridannya cuma jikalau, jikalau, jikalau. Tidak pernah mau berbuat, cuma angan-angan kelewat panjang. Yang ngelamun kan gak ada sekolahannya, siapa juga bisa ngelamun. Orang bukan tidak boleh bercita-cita, bahkan cita-cita yang mendorong kita untuk bergairah dalam kehidupan. Tapi kalau cita-cita tanpa langkah konkret, yang penting kan punya kemauan, lebihnya tawakal, gak cukup. Pernah datang ke masjid seorang sahabat. Begitu sampai dia turun dari onta, langsung menghadap baginda Nabi. Nabi tanya, ontamu udah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Itu orang diomelin sama Nabi. Ikat dulu, habis gitu baru tawakal. Betul tuh. Ikat dulu tuh onta, lebihnya baru tawakal. Kalau udah diikat masih lari juga, itu tawakal. Lah belum diikat udah tawakal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, yang akhirnya kalau tidak merusak cara berpikirnya, akan mendorong dia kepada perbuatan yang negatif untuk mewujudkan angan-angannya itu. Macam misalnya ya, pakaian kepengen bagus, harta mau banyak, usaha uga, kerja capek sedikit tidak mau, kepengen seperti orang-orang, lalu ngelamun. Kalau tidak jadi gila, ya merusak perbuatannya. Kan berapa banyak orang yang kepengen kaya gagal lalu jadi sableng. Kertas koran ditumpukin, dikantongin, dia kira gepokan duit. Hawanya duit udah banyak aja. Tulul amal, terlalu panjang. Lalu cara mengatasi perangkap setan, jangan untuk salah satu teman setan, zikrullah. Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrullahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah, setan kurus. Kalau udah kurus, ya lemas. Gak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan. Lah gemuk. Begitu gemuk, makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat.

Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaku'afi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam fadayyiku majariyahu bilju. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah. Maka persempit jalan setan dengan apa? Bilju, dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan enggak kenyang, tapi enggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia, supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri. Nah, inilah saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan gitu.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Makasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji

0: Bekasi yang berlokasi di Jalan Kahanur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

At-Taubah ayat 119 dan 120. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah olehmu kepada Allah. Fi mukhalafati amri rasuli, dalam menyelisih, dalam menentang perintah rasul. Artinya bertakwalah engkau kepada Allah dan janganlah menentang perintah rasul. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar itu? Ai artinya ma'ar-rasuli, bersama rasul. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Fil ghazawati, dalam semua peperangan. Wa la takunu, dan janganlah kamu menjadi jalisina, orang-orang yang duduk. Ma'al munafikin, bersama orang-orang munafik. Fil buyuti, di rumah. Wa quri'a syadzah minas shadiqin, dan dibaca dalam qiraat syadzah. Ya, qiraat syadzah ini adalah qiraat yang secara kemasyhurannya itu kurang masyhur. Ada kriteria-kriteria yang kurang. Ya, meskipun secara bacaannya bisa dianggap sah. Kenapa hal ini dianggap qiraat syadzah? Karena ada tiga syarat utama yang tidak dipenuhi, atau salah satu dari tiga syarat utama yang tidak dipenuhi. Yang pertama, secara sanad tidak mutawatir. Secara sanad tidak mutawatir. Gimana jalur periwayatannya itu bersifat ahad, perorangan. Makanya hadis ahad dengan hadis mutawatir lebih kuat yang mana? Ya jauh lah, mutawatir kemana-mana. Kalau hadis ahad itu di setiap tobaqohnya itu hanya satu tunggal. Tapi kalau mutawatir di setiap tobaqoh tingkatannya itu banyak. Ada yang mengatakan 10, 20, bahkan sampai 70 di setiap tobaqohnya. Di golongan sahabat ada 50 yang mengatakan hal yang sama, atau yang pernah mendengar hadis ini, atau yang pernah mendengar riwayat ini. Turun nanti ke golongan tabi'in juga sama, banyak orangnya, sehingga kemungkinan berdustanya itu kecil. Kemungkinan berdustanya itu apa? Kecil. Kemudian yang kedua, sebab menyelisihi rasem Utsmani secara kaidah tidak sesuai, tidak mengikuti kaidah penulisan yang telah dibukukan pada masa khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Atau sebab yang ketiga, dia di luar imam yang 10. Kan yang kita kenal itu ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyarah. Nah, yang ini di luar dari yang 10. Sehingga yang qiraat syadzah ini enggak banyak digunakan orang, Nah, yang paling banyak itu tadi yang 10 atau yang 7. Bagaimana dalam qiraat syadzah ini minash shadiqin? Dibacanya minash shadiqin.

sadiqin, bukan wa kunu ma'as sadiqin, tetapi dibaca wa kunu minas sadiqin. Fa'ala hadha ma'a bima'na min, sebab bacaan ma'a itu artinya min. Artinya apa? Min. Ay kunu mulazimina as-sidqa, jadilah kamu itu orang-orang yang sidik, mulazimin, orang-orang yang memegang teguh terhadap kebenaran atau kejujuran. Ya. Ruya diriwayatkan anna wahidan, ada seseorang jaa datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan orang ini ya langsung berucap di hadapan Nabi, inni rajulun, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki. Uridu, menginginkan, an u'minu bika, bahwa aku ingin beriman kepadamu. Illa anni uhibbul khamr, tetapi aku masih punya masalah. Apa masalahnya? Aku masih punya kebiasaan minum khamr, masih suka minum khamr. Bukan hanya khamr, wazina, masih suka zina. Bukan hanya itu, wasariqah, masih suka mencuri. Wal kadiba, bukan hanya itu, tapi juga masih suka berdusta. Wan nasu yaquluna, sehingga orang-orang itu pada ngomong, innaka tuharrimu hadhil asya, sesungguhnya engkau mengharamkan semua itu. Ya. Yang kamu lakukan itu enggak boleh sama Nabi. Khamr, minum khamr enggak boleh. Zina kagak boleh. Mencuri enggak boleh. Berdusta kagak boleh. Wala taqatali ala tarkiha bi asriha, dan tidak ada kemampuan li bagiku ala tarkiha, atas meninggalkan, bi asriha sekaligus. Ya Rasul, yang ayat yang tadi aku sebut, yang aku tadi sebutkan itu ya, adalah sesuatu yang engkau haramkan, tetapi aku gak bisa meninggalkan semua itu sekaligus. Ya, disuruh apa, menjauhi khamr, zina, mencuri, bohong sekaligus gak bisa ya Rasul. Fa in qani'ta, jika engkau memberikan kelonggaran minni dariku, bitarki wahidin, dengan meninggalkan satu minha daripadanya, amantu bika, niscaya aku akan beriman kepadamu. Ya Rasul, saya pengen banget beriman, tapi ngelihat larangannya ini berat banget ini. Kayaknya kalau semua larangan ini ya langsung ya aku tinggalkan, nyerah dah, enggak jadi dah beriman. Enggak jadi apa? Tapi kalau kau masih membolehkan aku melakukan dosa-dosa, hanya satu saja yang engkau larang, aku siap beriman. Tapi yang keempat ini jangan kau larang semua, atuh dulu dah. Atuh apa? Atuh dulu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, utrukil kadhiba, tinggalkan olehmu dusta. Ya, dari empat kan tadi, satu minum khamar, dua zina, tiga nyuri, empat dusta. Kata Rasul, ya udah, enggak apa-apa. Yang kamu tinggalkan yang dusta aja. Siap. Faqabila dzalika, ia pun menerima yang demikian itu, thumma aslama, kemudian ia pun masuk Islam. Kata dia, enteng dah, atuh doang ya. Dari empat, zina masih boleh ya, minum khamr masih boleh, nyuri masih boleh, cuma bohong doang. Cuma apa? Bohong doang. Falamma kharaja, maka manakala orang ini keluar, habis ngadep sama Rasul, ya Rasul izin pamit,
min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Nabi. Aradu alaihi al-khamar, di luar sana banyak teman-temannya yang masih brengsek. Masih apa? Masih brengsek, nawarin khamar. Mereka menawarkan alaihi atasnya al-khamar, akan minuman keras. Ditawarin khamar. Iya, ingat-ingat, oh iya, yang dilarang kan cuma bohong doang. Berarti minum khamar masih apa? Masih boleh. Tapi kemudian dia mikir, apa yang dia pikirkan? Faqona in syaribtu, jika aku minum. Iya. Wa sa'alani ar-rasulu, dan kemudian bertanya kepadaku oleh Rasul. Ntar kalau aku minum, Rasul nanya nih, an syurbiha, dari meminumnya. Wa kadzabtu, dan aku pun berbohong, berdusta. Kata Rasul, kamu tadi habis minum khamr. Iya. Terus dia bilang apa? Enggak, saya enggak minum khamr. Faqad naqadtu al-ahda, sungguh aku telah merusak perjanjian itu. Wah, berarti nanti kalau Rasul bilang, apakah engkau hari ini minum khamr? Aku bilang, enggak. Wah, aku bohong. Bohong apa? Bohong. Kemudian dia mikir lagi, wa in sodakta, wa in sodaktu, ya, kalau aku jujur, apa jujur aja kali ya? Ntar kalau ditanya, apakah kamu minum khamr? Kan gak boleh bohong. Ya sudah, bilang aja, ya, aku habis minum khamr. Ya mikir lagi, aqama al-hadda alayya, niscaya Nabi bakal menjatuhkan had alayya atasku. Kalau aku ngaku habis minum khamr, berarti aku bakal terkena had. Terkena apa? Bakal dicambuk. Bakal apa? Dicambuk. Wah, berat nih dicambuk. Berat apa? Dicambuk. Akhirnya apa? Fatarokaha, ia pun meninggalkannya. Selamat dah tuh ya, minum khamr berhasil. Tsumma aradu alaihi az-zina, kemudian ada juga nih orang-orang yang nawarin zina. Faja'a, maka datang dzalika, yang demikian itu, al-khatiru, terlintas tuh kayak tadi juga. Ntar kalau ditanya, kamu tadi zina ya? Kata Rasul, kalau aku bilang enggak, aku bohong. Kalau aku bilang ya, aku habis berzina, wah, kena ini nanti ya. Kena dicambuk, kalau udah nikah dirajam. Akhirnya apa? Fatarokahu, dia tinggalin. Tinggal satu kan yang belum? Apa tuh? Sarikoh. Wakada fis sarikoh. Dan begitu juga di dalam mencuri. Mikir lagi tuh, dia pengen nyuri. Ntar kalau ditanya, apakah engkau mencuri? Enggak. Wah, aku bohong. Kalau aku bilang, ya aku mencuri, habis dipotong tangannya. Gitu kan? Akhirnya apa? Fataba'anil kulli, ia pun bertaubat dari semuanya. Fa'ada ila rasuli sallam, maka ia pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia jumpa dengan Rasul. Waqala, ya, laki-laki ini pun berkata, ma ahsana ma fa'alta, alangkah indahnya apa yang telah engkau lakukan. Ya. Apa yang Rasul lakukan, lama mana'tani, ketika engkau menyuruhku untuk melarang. Ketika engkau melarangku anil kadhibi, dari berdusta, dari berbohong. In saddat, ya, abwabul ma'asi alayya, maka tertutuplah pintu-pintu maksiat, ya, atasku. Gara-gara gak boleh bohong, akhirnya semuanya dia tinggalin. Karena dia takut nanti kalau ditanya minum khamr, ngakunya kagak, ya, tapi dia minum, berarti dia berdusta, ya, dan begitu, ya, seterusnya, ya.
Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka li ahli al-Madinati wa man haulahum min al-a'rab. Dan tidak sepatutnya bagi penduduk Minah, penduduk Madinah, wa man haulahum dan orang-orang yang di sekitar mereka, min al-a'rab, dari Arab Badui. Ay, artinya majaza li ahli daril hijrati, tidak boleh bagi penduduk di negeri hijrah. Wa man haulahum, ya, dan orang-orang yang tinggal di daerah sekitarnya, min sukanil bawadi, dari kalangan orang-orang Arab Badui, an yatakhallafu an Rasulullah SAW, untuk tidak ikut menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok-kelompok yang tidak ikut perang. Perang apa? Dalam hal ini perang Tabuk yang kemarin udah kita ceritain. Ada golongan yang tidak ikut itu, yang pertama golongan munafik. Berapa jumlahnya? 80 orang. Nah, golongan munafik ini mereka sengaja enggak ikut, dan mereka pun berdusta. Mereka pun apa? Berdusta. Ya Rasul, saya enggak bisa ngikut, kemarin sakit, macam-macam dah alasan. Ini adalah orang-orang munafik. Ada juga yang memang secara khusus, ya, Rasul merintahkan untuk tidak ikut. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak ikut buat jagain Madinah? Karena bagaimanapun juga di Madinah kagak kosong. Kagak apa? Gak kosong. Ada keluarga Nabi yang ditinggal, ya, ada juga orang-orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang tidak ikut itu karena uzur syar'i. Ya, mereka yang lansia, mereka para wanita, mereka anak-anak, inilah yang kemudian, ya, diurus oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, sebab ninggalin negara, ya, ninggalin Madinah itu Nabi enggak sebentar, berapa? 50 hari. 50 hari. Makanya kalau ditanya presiden itu kerjaannya kapan? 24 jam, ya. Ada kejadian khusus, kemudian presiden disuruh datang. Pak presiden, penting, genting, jam 12 malam, kata presiden, saya mau tidur dulu, besok hari Minggu, ntar aja hari Senin. Gak bisa, ya. Sehari aja ditinggal bisa berantakan, apalagi sampai 50 hari. Diumumkan di negara Indonesia, ya, dalam 50 hari presiden di negeri ini tidak ada. Wah, ini kata mafia-mafia, asik nih, ya. Lumayan 50 hari buat berbuat apa? Jahat. Makanya kudu ada tuh, ya, yang jagain, yang ngurus kota Madinah. Dan kemudian ada dari golongan sahabat, inilah yang tiga orang, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah, ya. Mereka ini tak disebut munafik karena mereka, ya, apa yang mau mereka bohong, emang kenyataannya kagak ngikut. Jadi ayat tadi tuh, ya, ya, ma'as-shadiqin wa kunu ma'as-shadiqin, ya, itu buat ketiga orang ini, terutama yang ketiga orang ini, ya, jadilah orang-orang yang jujur. Sebab ada juga yang tidak jujur. Siapa? No, orang-orang munafik kagak jujur. Engkau yang tidak ikut perang, ya, tugas kamu cuma satu, jujur aja udah, ya. Jangan pakai berkilah-kilah, beginilah, begitulah. Kalian berkilah-kilah, itulah orang-orang orang-orang munafik.
ayatakhallafu an rasul, untuk tidak ikut ya menyertai rasul. Idza da'ahum, apabila rasul meminta kepada mereka. Wa amarahum, rasul ngasih perintah kepada mereka. Li'annahu tata'ayyan, karena bahwasanya tata'ayyan, kewajiban tersebut secara otomatis menjadi fardu ain. Kan rasul ngajak tuh semuanya wajib ikut berangkat kecuali yang udhu syar'i. Berarti yang sehat, yang masih muda, yang laki-laki berangkat, berangkat. Begitu rasul nyuruh, perintah itu bukan hanya fardu kifayah tapi fardu ain. Al ijabatu wa ta'atu li rasulillah. Ya. Al ijabah, menjawab perintah rasul, wa ta'ah, dan mentaati perintah rasul, wa kadzalika ghairuhu, dan begitu juga selainnya, selain rasul, minal wulati, dari penguasa. Wal a'immah, dan imam-imam, idza nadabu, apabila mereka menyuruh, memerintah, wa ayyanu, dan menentukan tugas, maka hukumnya sama wajib. Presiden mengeluarkan undang-undang peraturan, hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi rakyatnya. Ya. Ah, tapi guru, kalau presidennya enggak benar, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat ya. Bagi makhluk tidak wajib taat. Ya, bagi makhluk, kalau makhluknya itu kalau ada perintah untuk berbuat maksiat. Ya, begitu ada RUU perampasan aset. Tinggal dilihat itu di dalamnya ada enggak yang menyimpang. Jika tidak menyimpang, dukung. Jika menyimpang, ya sampaikan ada yang enggak benar ini poin-poinnya, ya. Wala yargabu bi anfusihim an nafsi, dan janganlah mereka lebih mencintai diri mereka sendiri, an nafsihi, dari mencintai dirinya, maksudnya diri Rasulullah SAW. Ya, kalau pemimpin yang nyuruh ya, dan itu wajib ditaati ya, maka mentaati perintah itu lebih utama dibanding mendahulukan pribadi. Ya, contoh saat kemarin COVID. Saat kemarin apa? COVID. Kata pemerintah ya, harus melakukan jarak. Ya. Melakukan apa? Jarak. Maka perintah itu wajib kita ikuti. Wajib kita apa? Ya, kita ikuti. Ah, saya mah enggak takut sama mati. Ya betul sih, emang enggak takut sama mati, tapi karena ini perintah maka wajib ditaati demi kemaslahatan. Kecuali ya kata presiden ya, aku perintahkan kamu untuk mencuri. Ya, silakan mencuri, saat ini hukumnya halal. Wah, ini kagak boleh. Ya, hukumnya apa? Halal. Ya, ini enggak boleh. Ya, tapi yang tidak bertentangan dengan agama, adanya kemaslahatan, wajib kita ya kita ikuti. Ai laisa lahum, artinya tidaklah bagi mereka an yakrahu. Ya, bahwa mereka itu merasa enggan, li anfusihim, demi diri mereka sendiri. Ma yardahu, terhadap apa yang telah diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi ya wasallam, li nafsihi, bagi dirinya. Dzalika, yang demikian itu, ay wujubul musyayaati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya kewajiban al musyayaah, untuk setia li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annahum, dengan bahwasanya mereka, la yusibuhum ya zama'un, karena mereka tidak ditimpa kehausan. Ai syiddatu atsyid,
ya, kehausan yang sangat. Wala nasabun, dan tidak juga kepayahan, ay ta'ab, kelelahan. Wala mahmasatun, dan tidak pula penderitaan dalam bentuk mahmasoh, kelaparan. Ay muja'atun syadidatun, artinya kelaparan yang sangat. Yazharu biha, yang nampak dengannya dumurul batni, hingga apa tuh, kempis perut mereka. Ya, saking laparnya bisa dilihat dari perut. Aduh, saya lapar, perutnya buncit. Itu mah bukannya lapar. Ya, bukannya apa? Itu mah emang doyan. Tapi begitu dilihat badannya kurus kering, tulang-tulangnya kelihatan, perutnya sampai kempes banget. Nah, ini berarti orang ini sungguh sangat kelaparan. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ay fi tariqi dinihi, di jalan agamanya. Wa la yazuna, dan tidak pula menginjak. Ay la yadusuna bi arjulihim, tidak pula ya menginjak dengan kaki mereka. Wa hawa fi khuyulihim, dan kuku-kuku kuda mereka. Wa akhfa fi ba'irihim, dan telapak kaki unta mereka. Ya, mautinan ay dausan, di suatu tempat. Yagizul kufara, yang membuat marah orang-orang kafir. Ayyukdibuhum bidzalika, artinya membuat mereka itu murka dengan yang demikian itu. Walayana luna min aduwin naila, dan tidak menimpahkan suatu bencana kepada musuh. Kepada musuh. Ay syai'an, artinya sesuatu, minal asri, dari penawanan. Awil qatli, atau pembunuhan. Awil hazimati, atau kekalahan. Illa kutibalahum bihi, kecuali dicatat bagi mereka dengannya. Bikulli wa'idin minal umuril khamsa, dengan setiap satu dari perkara-perkara yang lima. Amalun soleh, amalan soleh, mustaujibun lithawabi, yang memastikan lithawab, bagi pahala. Pahala buat siapa? Buat orang yang mengerjakan amal soleh. Wa man qasada ta'atallahi, dan siapa orang yang bermaksud taat kepada Allah. Kana jami'u harakatihi, adalah semua gerakan-gerakannya. Wasakanatihi, dan juga diamnya. Maktubatan indallah, dicatat sebagai kebaikan di sisi, ya, di sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan pahala al muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Ay la yatruku thawabahum, artinya tidak akan membiarkan, ya, thawabahum, pahala mereka itu apa? Ya, hilang. Jadi para jamaah sekalian, ya, orang-orang yang gak ikut perang, ya, perang Tabuk, mereka ini adalah orang-orang yang tercela. Orang-orang yang apa? Kenapa orang-orang tercela? Sebab mereka mentingin diri sendiri. Ya, memang kalau bicara enak, ya enaklah gak perang. Ditambah lagi saat itu sedang musim panen. Ditunggu-tunggu, ya, panen, ya, kok enggak panen-panen, begitu panen tiba, eh, malah apa, pergi, bah? Ya, pergi perang. Tapi kemudian kata Allah, pada hakikatnya mereka ini udah banyak dikasih kebaikan. Mereka enggak kelaparan, mereka juga enggak kehausan, ya. Ya, mereka juga, ya, jauh dari musuh dan lain sebagainya.
maka seyogianya ketika perintah Nabi ini datang, perintah Allah ini datang, mereka ikuti. Tapi sayangnya ya mereka tak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi ya wasallam. Inilah yang kemudian ya Allah murka kepada apa? Ya kepada mereka. Wala yunfikuna nafaqatan shaghiratan. Nanti masuk ayat baru, ayat 121. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Ya, panjang umur ya, bisa hadir kembali, duduk kembali di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari,

ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan si pulan dan si pulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Zubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Zubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku. Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Jubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Jubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1.000.000 dirham.' Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, 'Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya.' Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu.' Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, 'Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya.' Kemudian Ja'far pun berkata, 'Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu.' Maka Abdullah bin Zubair berkata, 'Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya.' Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, 'Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus. Air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, "Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini." Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

0: Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu.
1: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Hadirin wal hadirat, para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal masykura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Allahummarhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syaikhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT/RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah, engkaulah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Quran berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Quran, tidak mau mengambil hukum dari Al-Quran. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pesan, menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, Yang ketujuh, memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa majelis ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segen kita.

0: Masih di AM 1368 Attaqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Kalau mau belajar,
2: baca bismillah.
1: Sesudah belajar

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim. Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong.
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA.
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang benar, Pak.
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih.
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak.
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepat sih emang.
1: Cepat.
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang benar begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Heeh. Apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan. Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakr? Bagaimana Abu Bakr? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
0: Gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke sekarang udah berapa ya?
0: Ya 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi

0: sehari 3 kali. Mm-hmm. 5 tetes pagi. Mm-hmm. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Mm-hmm. Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Mendingan.
1: Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi kerasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
0: Iya. Berubah. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Mm-hmm. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah yeah. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana, iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial gitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompo lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umpreng bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaikin.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu. karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, disunah.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dung.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata Alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya Alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak yatim

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah. Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia,

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.